Mana gati saha. Osi de shagada. Mana inina ngada hawo for my say all man yene ageti saha. So e popola hagada arage. Chide ke keligwe keti saha. Chide ke keligwe keti saha. E bubeligwe keti saha. No plan.